0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, ini HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Gak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Rancabana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.

0: 100,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu di Social OB kita di sore ini ya. Edisi siaga kita pada hari ini hari ke-14 di bulan Mei 2026 ya. Ya, sana pamit dulu jajang ini Sobat Bahana. Esok kita akan jumpa lagi insyaallah. Semoga sehat ya. Dan lancar-lancar aja buat semuanya. Ya, sana pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100,2 Bahan FM, rancak banget.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwati a'azzakumullah, di kesempatan yang penuh barakah ini insyaallah kita akan mengkaji suatu bab yang sangat penting sekali untuk kita semua, yaitu bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan al-mujahadah adalah mengerahkan segenap kemampuan, ya, mengerahkan segenap tenaga untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sekuat mungkin larangan-larangannya. Dan tidak mungkin seorang itu meraih jannah, meraih surga Allah, dan selamat dari an-nar kecuali dengan ini, dengan mujahadah. Setelah taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah Muslim, "Huffat badala hujibat." Neraka itu dihijab dengan syahwat. Neraka itu dikelilingi, dihijab dengan hawa nafsu dan syahwat yang menyenangkan. Sebaliknya jannah, surga itu dihijab, dipagar, ya, dihijab, dipagar atau dikelilingi dengan al-makarih, perkara-perkara yang berat, yang tidak disukai oleh jiwa, ya, tidak disukai oleh hawa nafsu. Ya. Nah, ini suatu ungkapan yang baligh, ya, suatu ungkapan yang sangat dalam dan penuh makna, ya, dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, bahwa siapa yang menginginkan surga harus mengerahkan kemampuannya, mengerahkan tenaganya, bersungguh-sungguh untuk menerjang rintangan demi rintangan, melampaui hambatan demi hambatan, dan bersabar, bersabar menempuh jalan yang berat dan mendaki. Falaq tahamal aqabah. Ketika Allah berfirman, "Wahadainahu najdain," dan telah kami tunjuki kepada manusia itu dua jalan. Falaq tahamal aqabah. Allah berfirman, maka kenapakah dia tidak menerjang, ya. Aqabah itu jalan yang mendaki, ya. Iktaham itu bukan sekedar masuk, tapi masuk dengan mendobrak, ya. Masuk dengan apa? Dengan penuh kekuatan, seperti orang yang menerjang sesuatu, ya. Itu iktaham. Nah, al-aqabah itu artinya jalan yang mendaki, terjal, ya. Nah, kenapa manusia itu tidak mau menerjang atau melangkah dengan penuh kekuatan untuk mencapai daerah yang mendaki itu? Dan seperti itu ungkapannya, jalan menuju ke surga, ya. Jalannya mendaki, terjal, penuh dengan rintangan, penuh dengan duri-duri, kerikil, onak dan sebagainya, ya. Seperti itu jalan ke surga. Jadi sungguh berkhayal, ya, seorang yang mengharap surga sementara dia tidak bermujahadah, tidak bersungguh-sungguh dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan jiwanya, tidak berkorban, ya. Kemudian dia berharap akan masuk surga. Ini hanya khayal. Dan Allah Ta'ala mengingatkan hal ini dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulal rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian menyangka? Ini yang bertanya Allah, menafikan sangkaan-sangkaan yang keliru. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal belum menimpa kalian, belum datang kepada kalian perkara-perkara atau cobaan-cobaan yang pernah menimpa umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Massathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa dengan penderitaan. Bu's, ini penderitaan, kesulitan. Wadh-dharra, penyakit. Ya, sesuatu yang tidak disukai, ya. Tidak hanya itu, wazulzilu, mereka digoncang, ya. Jadi ungkapan musibah-musibah, tantangan yang berat itu diungkapkan

dengan wazulzilu, mereka digoncang, goncang dengan cobaan dan ujian. Sebegitu berat cobaan dan goncangan itu, hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga rasul yang diutus kepada mereka dan para sahabatnya, ya, wal ladzina amanu ma'ahu, orang-orang yang beriman bersamanya, para sahabat yang ditarbiyah oleh rasul. Sehingga rasulnya pun dan para sahabat yang bersama rasul itu bertanya-tanya, kapankah gerangan datangnya pertolongan Allah, ya? Mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah? Itu ungkapan apa? Sebegitu berat cobaan, ya. Cobaan, ujian, goncangan. Sehingga rasul, orang yang paling kokoh imannya, para sahabat yang ditarbiyah oleh rasul pun bertanya-tanya, kapan ini datangnya pertolongan Allah? Karena mereka sudah dicoba, ditekan, dikuncang dengan cobaan yang berat. Tapi Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, ya. Pertolongan Allah dekat, tapi harus dengan cobaan, harus dengan pengorbanan, perjuangan dan mujahadah, ya. Inna nasr ma'as sabr, ya. Wa innal faraj ma'al karb. Pertolongan itu datang dengan kesabaran, setelah ada kesabaran. Wa innal faraj, dan kelapangan itu datang setelah ada kesempitan dan kesulitan yang berat. Ini sunnatullah, ya. Sunnatullah, ya, bahwa pertolongan Allah, pertolongan itu tidak akan diturunkan kecuali setelah Allah melihat mana orang-orang yang bersabar, mana yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga dalam surat Ali Imran Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal Allah belum mengetahui di alam waqi'. Allah belum mengetahui di alam realita. Adapun ilmunya yang azali sudah tahu semuanya. Allah sudah mengetahui semua yang akan terjadi. Tidak ada yang gaib bagi Allah. Tapi walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, artinya sementara Allah belum mengetahui di alam waqi', belum mengetahui di alam nyata, ya. Alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian. Wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah belum mengetahui di alam waqi', orang-orang yang bersabar di antara kalian, ya. Jangan berharap masuk surga sementara kalian belum berjihad di jalan Allah, belum bersabar menghadapi cobaan dan ujian, terus kalian mengharap surga. Apakah kalian mengira jalan ke surga itu ringan dan mudah? Kalla. Inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa komoditi, ya, barang dagangan Allah itu sangat mahal sekali. Qusurun wa anhar, lu'lu' wa marjan, ya, istana-istana yang batu bata yang terbuat dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalir, mutiara-mutiara yang bertaburan, yang berkilauan, khulud, kekal abadi. Nah, surga yang seperti itu tidak mungkin bisa diraih dengan santai-santai, dengan malas-malas, ya. Tidak mungkin. Harus diraih dengan mujahadah. Ada harganya, ya. Surga itu mahal. Mahal. Barang dagangan Allah itu adalah jannah, surga. Harus dibeli dengan kesungguhan, mujahadah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hidayah, ya. Ini dambaan kita semua, ya. Ini permintaan kita semua di saat kita salat, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Hidayah, ya. Jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada ridha Allah dan jannahnya. Hidayah ke jalan yang lurus ini dijanjikan Allah bagi siapa yang bermujahadah. Sebagaimana firman-Nya di surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mengerahkan tenaganya, kemampuannya, kesungguhannya untuk mendapatkan ridha kami, ya, lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang ihsan. Ihsan dalam ibadahnya kepada Allah dan ihsan kepada hamba-hamba Allah, ya. Ini. Jadi hidayah itu dikaitkan dengan mujahadah, ya. Hidayah dikaitkan dengan kesungguhan, mujahadah. Nah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata yang lebih kurang, ya. Barang siapa yang telah berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan bisikan dan godaan syaitannya, berjihad melawan fitnah dunia dan syahwatnya, ya, maka Allah menjanjikan hidayah baginya, ya. Allah berjanji akan
memberikan petunjuk.

tunjuk kepadanya, ya. Barang siapa yang telah berjihad melawan hawa nafsunya, al-hawa, melawan syaitan, berjihad melawan syaitan, bisikan-bisikan dan godaan, berjihad melawan gemerlapnya dunia dan daya tariknya yang memukau serta syahwatnya, barang siapa yang telah bermujahad, berjihad melawan ini semua, maka Allah akan menghamparkan jalan hidayah, ya. Fa'adhamun nasi hidayatan a'adhamuhum jihadan, ya. Maka orang yang paling banyak mendapat hidayah, ya, orang yang paling besar mendapat hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar mujahadahnya, yang paling besar jihadnya, ya. Semakin seorang itu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, semakin bersungguh-sungguh melawan syaitan, melawan hawa nafsu, dunia dan gemerlapnya, maka semakin besar hidayah yang dilimpahkan Allah kepadanya, ya. Lebih kurang seperti itu perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bermujahadah, ya. Dan semua keutamaan, fadail, keutamaan, ketinggian, kemenangan, kejayaan, tidak mungkin diraih kecuali dengan ini, dengan mujahadah. Dan siapa yang membaca biografi para sahabat, ya, biografi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tahu, ya, bahwa mereka sudah memberikan harganya, ya. Mereka sudah menyerahkan harganya untuk mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan jannah di akhirat kelak. Mereka sudah membayar harganya dengan sempurna, ya. Mengorbankan jiwanya di jalan Allah, hartanya mereka korbankan tanpa berhitung, ya. Waktunya, pikirannya, tenaganya mereka korbankan habis-habisan dengan keikhlasan semurni-murninya, ya. Ketika mereka mengorbankan harta, ya, para sahabat berinfak di jalan Allah, sembahkan nyawa yang satu-satunya di jalan Allah, ya, semuanya dikorbankan di jalan Allah, mereka melakukan itu dengan keikhlasan yang semurni-murninya, tidak mengharap pamrih dunia, tidak mengharap pujian, tidak mengharap imbalan dunia, kursi, kedudukan, jabatan, tidak ada di benak para sahabat. Mereka semata-mata mengharap ridha Allah dan jannahnya semata, ya. Maka setelah Allah melihat kesungguhan para sahabat, ya, mujahadah mereka, keikhlasan mereka, maka Allah berikan kemenangan di dunia, ya, kejayaan, nama yang harum, dikenang sampai hari kiamat. Sedangkan di akhirat mereka orang-orang yang saleh, ya. Ini. Jadi ini sunnatullah, ya, ketetapan Allah yang tidak akan berubah, ya. Nah, maka kita semua dituntut untuk bermujahadah dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Sebab ilmu tidak mungkin diraih kalau kita setengah-setengah, ya. Bermujahadah untuk mempelajari Al-Qur'an, ya. Allah mencintai hamba-hambanya yang berusaha untuk menghafal Qur'an. Setelah menghafal, menjaga hafalannya. Setelah menghafal, menjaga hafalannya, berusaha memahami Al-Qur'an. Setelah memahami, diamalkan, ditatbik, diterapkan. Allah mencintai mereka, ya. Allah mencintai hamba-hambanya yang menunaikan salat lima waktu, menjaga benar-benar salat lima waktu, tidak sampai luput, baik ketika mukim atau musafir, baik ketika damai atau ketika perang, baik ketika sehat ataupun ketika sakit. Allah tidak memberikan rukhsah untuk meninggalkan salat berjamaah, ya, salat lima waktu, ya. Jadi dijaga dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hamba-hambanya yang berjuang bersungguh-sungguh untuk menjaga salatnya lima waktu, bersungguh-sungguh menunaikan puasa Ramadan, bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Ini semua wajib hukumnya, ya. Berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu syar'i, bersungguh-sungguh berdakwah di jalan Allah, ya. Ini fardu kifayah, ya. Berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah, ya. Meniti jejak para sahabat dan salafus saleh. Ini butuh mujahadah, ya. Allah mencintai orang-orang seperti ini, ya. Dan yang paling dicintai Allah adalah bermujahadah dalam perkara-perkara yang fardu, yang wajib dahulu, ya. Setelah ini dijaga dengan sempurna, baru kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang nawafil atau yang sunnah-sunnah. Jangan dibalik, prioritas ini jangan sampai terbalik. Jangan sampai seorang bersungguh-sungguh, misalnya melakukan puasa Senin Kemis, misalnya, tapi hutang puasa Ramadan belum dibayar, misalnya. Atau dia hak-hak orang tuanya diabaikan, ya. Atau nafkahnya dari yang haram dia tidak peduli, ya. Dia puasa dari yang halal, dia berpuasa dari yang haram, berpuasa dari yang halal, tapi uang yang haram dia tidak berpuasa, ya. Yang halal dia berpuasa dan itu sunnah. Tapi income, pemasukan yang haram dia tidak berpuasa. Halal haram masuk saja, ya. Jadi dia menghindari yang sebetulnya halal tapi tidak menghindari yang haram, ya. Dia banyak bertasbih memuji Allah dan sebagainya, tapi ghibah, namimah tidak dihindari, ya. Padahal kalau seorang menghindari yang haram, mencukupkan dengan yang wajib saja, maka itu sudah cukup mengundang mahabbah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya.
Nah, di sini dibutuhkan

Ilmu. Dibutuhkan ilmu dalam segala hal. Ya. Orang yang bermujahadah tanpa ilmu, dia akan ya takhabbat, akan serampangan nanti jalannya. Ya. Dia bersungguh-sungguh dalam satu hal, tapi mengabaikan sesuatu yang lebih penting, ya, lebih muhim. Itu sering terjadi. Ya. Maka supaya orang itu dapat bermujahadah dengan benar, harus dilandasi ilmu syar'i. Sehingga dia tahu apa yang benar-benar dicintai Allah, yang paling dicintai Allah, sehingga dia meraih itu. Semua itu ada aulawiyat, ada apa? Urut-urutannya, ya. Dan termasuk salah satu tipu daya syaitan, ya, adalah menyibukkan seseorang dengan perkara yang kurang utama, kurang afdal, sehingga dia mengabaikan perkara yang afdal, yang lebih afdal, ya. Ini salah satu tipu daya syaitan, ya. Nah, hadis berikut, hadis qudsi berikut menjelaskan kepada kita hakikat ini, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adhani la u'idanna." Rawahu al-Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, memusuhi waliku, itu orang-orang yang mukmin dengan sebenarnya dan bertakwa kepada Allah, ya. Jadi kullu mu'minin taqi fa huwa lillahi wali, ya. Setiap mukmin yang bertakwa, maka dia wali Allah, ya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku permaklumkan perang terhadapnya, ya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa-apa yang aku fardukan kepadanya, ya. Ini yang paling dicintai Allah SWT, ya. Menunaikan apa-apa yang fardu, yang hukumnya wajib. Nah, kemudian, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran baginya mendengar. Aku penglihatan baginya untuk melihat. Dan aku tangan baginya untuk memukul. Serta kaki baginya untuk berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan jika dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ungkapan, ya. Jadi jika Allah Ta'ala telah mencintai hambanya, maka Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan sekujur anggota tubuhnya. Meskipun dalam hadis ini disebut empat saja, ya. Pendengaran dan penglihatan, ya. Ini indera yang paling penting, ya. Pendengaran dan penglihatan. Kemudian kaki dan tangan. Ini anggota yang paling penting. Dengan kaki, dengan tangan seorang beraktivitas, dengan kaki seorang itu melangkah dan mencapai tujuannya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya empat itu saja, tapi sekujur anggota tubuhnya. Jadi ungkapan penglihatan dan pendengaran itu meliputi yang lainnya, ya. Indera lain yang tidak disebut. Kaki dan tangan, yang dimaksud adalah sekujur anggota tubuhnya. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang diridhai Allah, tidak melihat kecuali apa yang diridhai Allah, tidak memukul kecuali yang berhak untuk dipukul, ya, dan tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seorang yang dicintai Allah, hari-harinya dalam kebaikan, ya. Jam, detik, detiknya senantiasa dalam kebaikan, karena dia berada dalam penjagaan Allah. Ini di dunia, ya. Sedang di akhirat, mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mencintai Allah dan ingin dicintai olehnya, maka harus bermujahadah, harus bersungguh-sungguh, ya. Menunaikan hak-hak Allah yang fardu, kemudian menambahnya dengan yang sunnah, serta menjauhi yang haram. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam hal ini, maka Allah pun akan mencintainya, ya. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka ini suatu fadilah, keutamaan yang diperbutkan oleh orang-orang yang bertakwa, ya. Mereka berlomba-lomba, bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan tangannya, ya, menyingsingkan baju lengannya dan sebagainya, untuk meraih sesuatu yang paling utama, paling lezat, paling membahagiakan di dunia ini. Dan tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan, lebih berharga, lebih menjamin keselamatan, kedamaian,
selain dari

mahabbatullah, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, ya. Ini anugerah yang luar biasa. Dan mahabbah ini lebih dari sekedar hidayah atau taufik, ya. Lebih dari sekedar hidayah atau taufik, ya. Mahabbah. Nah, barang siapa yang menginginkan mahabbatullah, ingin dicintai Allah dan ingin sampai kepada mencintai Allah, harus membayar harganya. Itu apa? Bermujahadah, menjaga ibadah, menjaga hak-hak Allah yang wajib. Setelah itu menambah dengan an-nawafil, hal-hal yang sunnah-sunnah. Dan ini meskipun sulit serta berat, tapi yasirun, wa innahu yasirun ala man yassarahullah, ya. Mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jika Allah sudah mencintai hambanya, maka semua kebaikan dunia dan akhirat akan dikirim oleh Allah kepadanya. Semua kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan, akan dianugerahkan Allah kepada hamba yang dicintainya. Bahkan siapa yang mengganggu atau mengusiknya, Allah akan memerangi orang-orang yang mengganggunya, ya. Kalau dia meminta sesuatu, Allah memberinya. Dia berlindung, akan dilindungi, ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka tidak ada yang lebih membahagiakan, ya. Lebih mahal, lebih bernilai selain dari ini, ya. Maka kita wajib hirs, wajib bersungguh-sungguh untuk meraih ini, ya. Dengan apa? Mujahadah, ya. Bersungguh-sungguh, ya. Ini. Kemudian ikhwati fillah, kita lihat bagaimana imam kita, penghulu kita, ya, dalam bermujahadah ini, ya. Meskipun kita sadar, kita tidak mungkin mampu menyerupai beliau dalam segala hal, ya. Tapi ini salah satu sunnah yang sampai kepada kita, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamah. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat di malam hari sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak, ya. Pecah-pecah, ya, tatafattar sampai pecah-pecah. Faqultulah, ya, maka aku, Aisyah, berkata kepadanya, kenapa engkau berbuat seperti ini, wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang. Kenapa engkau bersusah payah seperti ini, ya? Qiyamul lail, berdiri berjam-jam hingga kedua kaki, telapak kakinya apa? Pecah-pecah. Dalam riwayat lain bengkak-bengkak, ya. Maka beliau menjawab, ya, afala uhibbu an akuna abdan syakura, ya. Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ya. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, ya. Nah, ini, ya. Jadi ungkapan syukur beliau kepada Allah SWT diungkapkan dengan mujahadah, dengan kesungguhan dalam menunaikan qiyamul lail, salat malam, ya. Dan ini tidak hanya sunnah para anbiya, tapi juga sunnah orang-orang saleh sebelum kita, ya. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum wa innahu

0: contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati suatu sirah yang ajib, ya, yang mengagumkan sekali, ya, menakjubkan, ya, bagaimana para sahabat menunaikan sunnah ini, ya. Nah, kalau kita tidak mampu menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perintah-perintah beliau yang sunnah, maka hendaknya kita menunaikannya sekuat kemampuan kita, jangan ditinggalkan, ya. Karena beliau bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Ya. Jika
1: kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: us on the radio.
1: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
2: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
3: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
4: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

0: Sila?
1: Apo, lola ito?
2: Anan malam ko, marapalam nan kasero nyo ko. Maminta lagumin ng malam-malam na mo nyo.
1: Di radio bahan na, Jo.
2: Tantu lah iyo nyo.
3: Satio hari Rabu Jo Kamis, jam 7 malam.
2: Kito telepon sa langsung di. Pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu aja na.
1: Marapalam, maminta lagu binang malam-malam di radio Bahan FM Padang Panjang.
4: Yo, 103.2 Bahana FM Ranca Bana. Selamat malam dan senang pandangan. Berbalik-balik di siku ada Wan Onen yang akan mengawani di sana di acara Marapalam ya, untuk edisi malam hari kini ko Kamis ya, sampai jam 21 beko ya. Nampaknya lah ada telepon dan kebagabung. Kita langsung-langsung sajalah terima telepon ko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam, Wan.
4: Yo, selamat malam, putri bungsu.
6: Selamat malam, Wan.
4: Bapu kabar kini ko? Halo?
6: Halo.
4: Apa kabar kini ko?
6: Alhamdulillah, lai sehat. Wan sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
6: Ini lagu lewan.
4: Lagunya apa tuh?
6: Emak dari Rira, Wan.
4: Apa judulnya?
6: Emak.
4: Ulang beli ya?
6: Kawan.
4: Deh, bakok putih-putih kau ha. Tak jalan judulnya. Cuba ulang
6: balik.
4: Ayo, apa judulnya?
6: Oi Amak dari Rika Semelia.
4: Oi Amak. Oh, gitu.
6: Yo, Wan.
4: Ah, tadi tak tangan, tak jalan tu.
6: Oi. Jaringan tu, Wan.
4: Oi Amak.
6: Wan.
4: Siapa nyanyi?
6: Dari Rika.
4: Jadi abiku diputarkan. Kirim-kirimlah salamnya.
6: Salamnya untuk Wan.
4: Yo.
6: Untuk Manda, Ide, Putri Bali, Nenek Isha, Cahaya.
4: Jadi.
6: Okey.
4: Salam.
6: Azizan, Mai.
4: Ya.
6: Asanopa.
4: Okey.
6: Wajumune. Wanjai, Wanjet.
4: Okey.
6: Untuk Uni Dasar. PR, Rajuan, Mister.
4: Yo.
6: Untuk Putra Pagara. Yang masuk beko Aziza Gewan.
4: Jadilah kalau betul.
6: Salam spesialnya untuk Wan Selah.
4: Terima kasih salam spesialnya putri bungsu, ditunggu lagunya.
6: Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Putih sinyalnya. Kasihan aduh putri bungsu di malam kini ku sana ya, di acara Marapalam malam meminta lagu Minang malam, beliau meminta lagu Oi Amak. Di belakang putri bungsu ada siapa kini ku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wak.
4: Yo, Mama Gaul, apa kabar kini ko?
7: Kabarnya alhamdulillah, hujan-hujan pulang, Wak.
4: Wih, itu Pak Ale, negaria ke...
7: Negaria kota hujan.
4: Kota hujan, itu ke Pak Ale.
7: Kota hujan, negaria itu mana kota hujan.
4: Itu, kalau tidak ini kan hujan ke Arab Saudi, Pak Ale, gitu.
7: Putar lagu cewek.
4: Jadi lagunya apa tuh?
7: Lubuk sawu lawan.
4: Lubuk sawu. Jadilah kalau bayi itu dikirim-kirimlah salamnya.
7: Salam pertama untuk Wan, terima kasih selalu keluarga.
4: Jadi terima kasih.
7: Jadi Wan, katanya di mana saja berada tanpa terkecuali.
4: Yuk.
7: Nama Saleha Wan.
4: Saleha kebetulan tidak bisa masuk malam kini katanya, hanya ada acara.
7: Ini salam untuk Saleha tuan.
4: Yo.
7: Besti-besti tuan.
4: Oke.
7: Uni Putri Tanjung lama nak gabung.
4: Yo.
7: Tina.
4: Ya.
7: Untuk Munir Kumbang, Dajo.
4: Jadi,
7: Untuk Mak Ipi. kita.
4: Oke.
7: Okay.

0: Wifat lah lamun nak gabung-gabung tu ha.
1: Yeah.
0: La Silva. Mambo ayah sekalian ya. Ya cha. Dari rasa bawah hari ini aduh Anissa.
1: Iya.
0: Tahu ya kami saya kawan Lila ya aduh Uni Putri Busu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Makan banyak kan kawannya Tuhan.
1: Jadi.
0: Sini, Mama Nisa jual lamun Mister. Gai Uban.
1: Ya.
0: Mak Datu, Putra Arifan, PL, Mama Riri, Mama Ari, Putri Sagu.
1: Oke.
0: Sarapik-papik sudah, Wak.
1: Sarapik-papik dapik salam dari Mama Gaul di malam kini,
0: ya. Nah, spesialnya, aduh, ya, Wak.
1: Ah, mantap, tuh. Jadilah, kan, nah.
0: Terima kasih, Wak.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Rancak, Bana.
1: Rancak, Bana. Itulah tadi Mama Gaul di Bati Puas anak pendengar meminta lagunya Lu Buat Sau. Beko nak kita dengarkan sama-sama ya. Telepon selanjutnya dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat malam Aziza.
0: Selamat malam pulo lek Wan.
1: Jadi,
0: Halo, makan malam tadi Wan?
1: Halo.
0: Aku kayaknya jam 5 sore tadi nak Wan.
1: Oh, iyalah, untuk makan malam yang sehat tuh antara jam 5
0: sampai jam 5 makan Wan.
1: Iya. Iyalah.
0: Minta lagu cek Wan.
1: Apa lagunya tuh?
0: Impian rumah tangga dari Randa Putra sama Ica Sagita.
1: Impian
0: rumah tangga judul lagunya Wan.
1: Oke, silakan kirim salam.
0: Salam-salamnya untuk Uni Putri Bungsu tadi.
1: Oke.
0: Itu untuk Mama Raul.
1: Jadi.
0: Pak De sama Bu De.
1: Iya.
0: Aduh, ayah karena di Pandai Sike tak lupa.
1: Oke.
0: Jumunir di Kumbang di Pariaman. Itu untuk kayak Uban di Basimaka.
1: Iya. Yeah.
0: Aduh, TL, Pandra Jualan, keluarga besarnya sedunia. Aduh, Mister yang bakal buat tadi pagi, Wan.
1: Iya, Mister Naga, ya.
0: Tuh, aduh, Bang Aldi, istri tercintanya sama mamanya, kaya, Wan.
1: Jadi.
0: Anak lupa sama Pak Zainal, tuh, kalau Bang Aldi, tuh, Wan.
1: Jadi, ya, siap.
0: Okay. Makasih banyak, Wan.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.
0: Banyak,
1: Bani. Itulah tadi Azizah di Tanah Hitam ya. Lagunya Impian Rumah Tangguh. Beko kita dengarkan Basamus

0: Zainal Penangan, kita terima telepon selanjutnya. Di belakang Azizah kok ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat malam Uni Dahlia. Jadi apa lagunya kok?
1: Oh, dari Asari Anggrek lah. Asari Anggrek Baduy sama Papa Ragel. Abak Radio Selingkuh.
0: Apa judulnya?
1: Abak Radio Selingkuh.
0: Abak Radio Selingkuh ya.
1: Yo, dari Sari Anggrek sama Papa Ragel.
0: Okay.
1: Salamnya tadi untuk Putri Bunsu.
0: Jadi.
1: Untuk Magaul. Untuk Azizah dan Takong.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Putri Tanjung.
0: Jadi.
1: Putri Wasa.
0: Oke.
1: Okay. Putri Sagung. Pak D, Bu D.
0: Iya.
1: Adi Jakarta.
0: Iya.
1: Adi Padang Panjang.
0: Jadi.
1: Anak sahabat nama sampai capek lah kan.
0: Jadilah kalau begitu ditunggulah lagunya Beko Uni Dahlia.
1: Iya, kan itu kan.
0: Itu
1: kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancang.
0: Uni Dahlia di Pitalah Sanak Penengah. Lagunya Abak Radio Selingkuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Monone.
0: Ya, selamat malam Aldi, ba'akaba kiniko.
1: Sedang perjalanan pulang.
0: OTW pulang.
1: Dari kantor ke rumah.
0: Nah, kegiatan di shooting malam
1: ini.
0: Off dulu ya, latihan mana ya?
1: Enggak ada jadwal lagi
0: kok. Enggak ada jadwal. Oke, baik kalau begitu.
1: Jadi minta lagu Bidadari Sarugo Monone.
0: Bidadari Sarugo. Jadi beko diputarkan.
1: Salamnya untuk Wanonen, Joko Bahana tadunya. Untuk Mandi Ambo di Bahana tadi ada Bunda Dahlia untuk sama PL.
0: Jadi,
1: Untuk Aziza dapat salam tuh dari pasukannya Pak Zainal.
0: Iya, Aziza dapat salam ya. Oke.
1: Terutama kecepatannya untuk One Onen gitu.
0: Siap.
1: Kalau udah One Onen ya, sekarang kita lagu-lagu ini aja tuh yang diputar juga.
0: Asik.
1: Terus kemana One Onen.
0: Jadi ya.
1: Terus salam pula untuk Neri Samuyuin Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Uni-Uni Ambo yang di Batu Rimba itu salah satunya.
0: Iya.
1: Untuk Hendy di Bukit Sewangan. Okay. Untuk Dekor Lubuk.
0: Iya.
1: Di Putra Medan Boda, Santi di Singgarang, Minat di Sirail, Aki yang di Padang Panjang.
0: Oke.
1: Okay. Ini di Balai-Balai.
0: Iya.
1: Terus untuk, ini ada Pak Aji Ano gitu yang jualan di pasar itu Senin, Pak.
0: Oke. Pak Januari.
1: Salam pun gitu. Gue podcast tadi udah enggak lama, tapi kira enggak ambo salaman.
0: Iya.
1: Salam ambo itu. Kami kan menangat tali bahana FM Padang Panjang itu.
0: Iya, Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik.
1: Pokoknya satu-satunya waktu sana awak yang di rantau, yang di kampung, dapat salam Onone.
0: Baik, Aldi.
1: Makasih banyak Onone.
0: Sama-sama Aldi, terima kasih lah
1: bergabung. Kami macet-macet dengan Onone.
0: Eish, mantap. Hujan gak Jakarta tuh?
1: Enggak Onone.
0: Enggak, ya ke Padang Panjang.
1: Tadi di kantor kita mau hujan, cuma awal kan udah di tengah nih.
0: Iya, iya.
1: Udah menuju ke BSD di tol.
0: Oke, hati-hati di jalan Aldi.
1: Tapi tol macet Onone, jauh di kol Onone.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak Onone.
0: Baik Aldi, terima kasih ya lah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak mana?
0: Demikian ada Aldi ya. Di belakang Aldi ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Iyo, selamat malam. Aju Munir Sikumbang.
2: Iyo, selamat malam pula balik.
0: Jadi,
2: alamak kan warnan.
0: Allah.
2: Iyalah.
0: Allah.
2: Lalekau ni apa lagu lewat lagi?
0: Jadi, apa lagunya tu?
2: Amih Joloyang warnan.
0: Amih Joloyang jadilah kalau begitu. Kirim-kirim lah salamnya.
2: Assalamualaikum untuk warnan. Salam juga. Semoga sehat keluarga panjang umur teman-teman rezeki yang gua
0: salah. Amin. Terima kasih.
2: Ada Putra Ardi di Jakarta. Ada Pak Zainal. Ada Nening.
0: Ya.
2: Ada Mbak Sri.
0: Okey.
2: Ada pula Datuk di Solo.
0: Ya.
2: Ada Baik Bauban. Ada Putra Ripan, ada PL, ada Tri,
0: okay.
2: Ada Putri Jagotnya yang berkangka, Putri Buntu, Putri Luar Biasa, Putri Tanjung, Ikat Tanjung, Pak Ade, Bu De, ada Radhi Kulala, Mak Ambo, ada pula Mak Gaul, ada Aziza,
0: Mitar
2: Bintur Rizal Ketolawe, Aziza, Senyum Barula, ada pulau tu, Mak Hitam Sekumbang di Sungai Sari kat Balai Air.
0: Ada
2: Sekumbang tu, di Papa, Wita, di Manggung.
0: Jadi
2: Marni pernah lai Pak Zul. Adi pun kameh sajalah ada warna. Namanya tak tersebut namu. Tak ingin kagalah dapat salam kompah dari Mulia Sekumbang daripada Mabat Batu Kota warna.
0: Jadi Haji Munir.
2: Terima kasih banyak warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bahana.

Dun sana waktu sembahyang Isya untuk hari kini ku adalah pukul 9 balik lebih 34 minit untuk wilayah Padang Panjang dan sekitarnya ya. Dan kita akan mendengarkan lagu-lagu nanla diputar nanla diminta dia dun sana kita di malam kini ku di season pertamanya Marapalam ya. Nah, bagi lagu dun sana nan indak taputa sabulun azan, beko sudah sembahyang balik kita putarkan ya. Tetaplah di 103.2 Bana FM Rancak Bana. Kita akan mendengarkan lagu nan pertamu tentunya ya, lagu nan pertamu, lagu nan diminta de siapa tadi ya? Putri Bungsu ya. Oi amak itulah judulnya ya. Jadi bekolah kita dengarkan ko lagu-lagu ko rancak-rancak selalunya sana ya. Selamat mendengarkan.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyebalik cincin, nah. Kalau ngiyolo, Nana mau pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini manca Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, Pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, Mak.
0: Yuk subananya, Tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Lagi lawan. Kasih itu lah gini ya. Capek lah. Dimak sampai yuk, Tuan. Tunjuk lambu, Cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanya alah, untuk kamarnya alah kulo. Rasunya lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulung kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
0: Eh, Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
0: Iyo, di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi.

0: Kenapa emang Nisa?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Wan, kayo lamang papay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantulah iyonyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selangsung di pencet nomor HP-nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Minta lagu jena.
0: Marapalam.

0: Ya, senang pandangnya kita lanjutkan Balia Marapalam untuk malam hari kini. Kau nampaknya lah ada telefon dan kabar gabung ya. Langsung kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam, selamat malam. Tak ada gemar malam.
0: Iyo, siapa? Gadi Palala rupanya. Jadi apa lagu Gadi Palala tu?
1: Apa lagunya yang rindu mana taraga mana?
0: Dia gimana tu?
1: Gimana?
0: Gimana? Kalau tak salah lagunya tu tak masuk dalam perbaikan. Halo?
1: Indah,
0: yang mana
1: nak
0: beli lagu
1: tu?
0: Indah lah, tapi Bana dapat musibah minggu lalu. Lagu-lagu yang keluaran tahun 2025 sampai 2026 itu tidak bisa diputar doh.
1: Oh, berarti lagu baru tidak bisa diputar
0: doh. Tidak bisa doh. Masih diting, masih di servis gitu loh. Sampai kini belum dapat solusinya lah.
1: Iyo maaf nenek, nampu jarang lo mendengar radio malam saya bisa nangan dewan nenek, jadi nak tahu informasinya dewan dong.
0: Iyo, tapi lah seminggu. Pokoknya lagu-lagu tahun 2020 sampai akhir sampai 2026 kini terkendala, masih terkendala ya.
1: Jadi tapi lagu lama yang bisa diputar nak
0: nenek. Lama-lama banain tak lah dong. Pokoknya tahun 2020 sampai ke bawah tu bisa gitulah.
1: Oh, lagu dari Misra mulai lawan onen. Oh, ayo.
0: Apa tuh? Ayo.
1: Apa tuh? Ada kunci tuh enggak gitu. Batamu darah tasiro.
0: Batamu darah tasiro. Batamu darah. Misra mulai ya.
1: Jadi, yo, lu ya dewan
0: nen. Lai tingkirin lah salamnya.
1: Salam ramong untuk anak-anak yang sedang bertugas, mudah-mudahan sehat selalu keluarga.

0: Lawannya yang nggak buang tadi, Wan?
1: Aduh, siapa tadi tuh? Banyak, ada Mama Gaul, ada Aziza, ada Aldi. Ada Aja Munir, ada Nidah Liar, ada Putri Bungsu, gitu.
0: Ayo langan yang langgapon tadi salam kesadunya.
1: Jadi.
0: Sudah tuh untuk seputra putra Kang Kecap. Alias Wan I.
1: Ya.
0: Sudah tuh ada Al masuk mana nen?
1: Alun lai.
0: Ayo untuk ada Al.
1: Jadi.
0: Untuk Wanjai.
1: Oke.
0: Untuk Pak D.
1: Jadi.
0: Untuk saya lah yang Haji Munir Sekumbang. Untuk Aziza.
1: Iya.
0: Pokoknya nama jangan suara berdua dapat salam kat sadunya Wananen.
1: Jadi ditunggu lagunya Beko.
0: Jadi Wananen, terima kasih banyak Wananen.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Mantap banan.
1: Mantap banan.

Lagunya Batamu Darah Tasiro. Iya, untuk rencana dan kabar-kabar di acara nanko, ingin marapalam, telepon saja ke 082120708300 ya. Atau sagan menelpon Abuli aja berkirim pesan singkat di WhatsApp. Nah, nomornya masih sama juga, nomor itu juga gitu ya. 082120708300.

0: Hasan ko di WhatsApp-nya Bana ya. Dari Nina di sila yang bawah ya. Oke, baik, selamat malam Nina. Apa katanya kok? Assalamualaikum Bananen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nina ya. Marapalam leci Bananen. Lagunya dari Fanny Fabiola, Ajolaida. Ajolaida. Jadi oke, mana lagunya kok? Ajolaida. Konyohan. Kirim-kirim salam untuk Aldi dan keluarga di Jakarta. Juga buat Bunda Dahliar. Untuk Leni di Balai-Balai. Untuk Mak Ambo juga katanya. Untuk Gadi Palala. Salam kompak untuk sadunya pendengar radio Bahana FM dimanapun berado. Ya, untuk sadunya dunyanya sajuan. Okey deh kalau begitu. Ditunggulah lagunya beko ya. Ajolaida. Di belakang Nina ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh TL rupanya. Bagaimana TL kini ko?
1: Alhamdulillah sehat Wan.
0: Alhamdulillah sehat. Itu nan perlu dewaknya nak ah.
1: Lagu Cik Wan.
0: Jadi apa lagu TL malam kini ko?
1: Jangan sampai menaruh dendam.
0: Jadi biko diputarkan lagunya ya. Kirim-kirimlah salam ya. TL.
1: Salam untuk yang lama tuh salam untuk Wan. Selalu murah rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Malam masuk tadi, nak masuk beko.
0: Okey.
1: Anak-anak tercinta selawan.
0: Jadi beko lagunya diputarkan ya.
1: Ringkas kami selawan.
0: Jadi jangan sampai menaruh dendam. Okey.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Pancak Bana.

Berikut ko ada pula pasan masuk ya dari Henry di Bukit Siluangan ya. Apa katanya Henry ko? Assalamualaikum Wanonen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Henry. Wanonen minta marapalam lu cik katanya. Jadi mengacik dua dagiah mah. Lagunya berjudul Di Ujung Rantiang Nan Rata. Okey, baik. Berikut diputarkan ya. Salam untuk sadunya-dunyanya ada Santi di Singgalang ya. Jo, salam untuk Leni di Balai-Balai, Nina di Selayang Bawah. Jo untuk Putra Medan Boda. Selamat malam sadunya. Jo ada Niko di Bukit Su Niko di Kolubu ya. Dan jo untuk Aldi katanya di Jakarta ya. Dan salam kompak untuk sadunya pendengar Radio Bahana dari Henry di Bukit Surungan. Lagunya Di Ujung Rantiang Nan Rata.

Ya, senang pendengar di Marapalam untuk malam hari kini ko ya. Nampaknya ala cukup banyak lagu di playlist kita. Kita dengarkan. Dan salah satunya rangkaian lagu-lagu ko mako salah 10 Marapalam untuk malam kini ko. Terima kasih dan senang pendengar dan laba gabung di acara Marapalam untuk edisi hari kini ko ya. Tetaplah di 103.2 Bana FM Rancak Bana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan

0: Karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, Tibun Nabawi dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
1: Wan, kayo lamang tapai.
2: Indah, Allah dari pagi. Marapalam selah.
1: Apolo lah itu.
2: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
1: Di radio bahan ajo.
2: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon saya langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Minta lagu je dah.
1: Marapalam. Meminta lagu minang malam-malam di radio Bandar FM Padang Panjang.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Lin. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sabii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: Deh, rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, uni di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

tonight. Sagus Koma 2 Bana FM Branch Bana Members Only tonight ya. Anggota doang yang boleh ikut ya. Tentu anggota pencinta Bana FM ya. Lagu-lagu rancak di malam hari ini Members Only, baru saja dari Bobby Bland ya. Dan kali ini sebuah lagu yang tak kalah rancaknya ya. Dari Jess Mary Chan ya, seorang penyanyi asal Filipina ya, dengan Beautiful Girl.

102 Bana FM Rancak Bana. Sudah dua lagu berturut-turut bersaja. Kita dengarkan satu lagu dari Jepang tadi ya. Yang dinyanyikan oleh Mayumi Itsua dengan lagunya Amaya Dori dan baru saja Careless Whisper oleh Charles Michael ya. Sobat Bana, jelang pukul 23 nanti ke ruang dengar Anda kami hadirkan serangkaian lagu-lagu kenangan ini ya. Tapi kenangannya hanya lagu-lagu mancanegara semua sobat ya. Jadi bagi sobat yang pengen dengerin lagu spesialnya, tinggalkan pesan di WhatsApp Bana, nanti kita akan hadirkan ya. Dan untuk itu sebelum kita lanjut dengerin lagu selanjutnya ya, tak lupa saya salami semua pendengar kami dimanapun Anda berada di malam hari ini. Semoga di malam yang dingin ini selalu tetap semangat tentunya. Sebelum kita beranjak ke peraduan tentu ya, ada Gerald Joling datang ini dengan lagunya cukup manis banget ya, We Don't Have To Say The Word ya. Mudah-mudahan lagu ini berkenan di hati sobat semua dan bisa menghibur kita bersama di malam hari ini.

0: bikinnya. Subang non upik pakai, cantik pula kan Dian?
1: Iya, upik makin cantik je perhiasan non upik pakai. Di mau upik Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: 100,2 bahan.

102 Bana FM Rancak Bana. Jazz Benson dengan lagunya Nothing Gonna Change My Love For You. Wow, keren ya. Takkan ada yang menggantikan cintaku padamu, katanya. Luar biasa ya, romantis banget lagu ya. Baru saja kita dengarkan sobat ya. Yang keempat rasa telah antarkan kita pada pukul 21 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih di Bahana FM di malam hari ini dengan

Dan serangkaian lagu-lagu nostalgia ranca spesial mancanegara ya. Baik, kali ini kita akan baca sebuah pesan ya. Ada pesan nih kayaknya nih dari Putra Medan Boda ya. Selamat malam buat Putra Medan Boda ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putra Medan Boda. Malam-malam begini enaknya dengar lagu slow sebelum beranjak tidur Bang katanya. Oh boleh tentu ya. Setuju ya. Bang boleh gak diputarkan lagunya Bee Gees ya, How Deep Is Your Love ya. Salamnya buat semua pendengar yang semoga terhibur. Terima kasih Bang Praja. Oh begitu ya. Baik. Putra Medan Boda ya. Lagunya dari Bee Gees kali ini ya, How Deep Is Your Love ya. Ini juga lagu yang cukup manis kita dengarkan bersama. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

100,2 Bana FM Ranca Bana. If ever you are in my arms, oleh Pido Bryson ya. Dan kali ini kita akan bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsAppnya Bahana. Kali ini datang dari Aldi di Jakarta ya. Apa katanya Aldi nih ya? Assalamualaikum Bang, bisa request lagunya Peter Cetera, You Are The Inspiration. Pasti untuk yang tersayang ini ya. Terima kasih Bang katanya. Oke ya, ini lagu sangat bagus juga ya. Oke. Baik Aldi ya, sebelum beranjak tidur ya, beristirahat di malam hari ini. Oke, kita hadirkan lagu yang di request di Radio Bana Padang Panjang untuk malam hari ini. Peter Cetera dengan lagunya You Are The Inspiration.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

katanya. Michael and Turk ya. Selamat malam untuk Sobat Bahana yang baru saja stay tune di 100,2 MHz Bahana FM Rancak Bahana. Kali ini ada Patty and Don Henley dengan Sometimes When We Talk. Salah kali judulnya ini ya. Oke, okay, gak apa-apa deh ya. Oh iya, ini judulnya yang benar adalah Sometimes Love Just Ain't Enough. Salah ketik ini orangnya.

Ya itu mah Eternal Flame yang baru saja berlalu dari ruang dengar Sobat Bana di malam hari ini. Dan saat ini udah 30 menit berlalu dari pukul 22 ya, waktu Indonesia Barat tentunya, bukan waktu Indonesia Timur atau Tengah. Ya, masih dirangkaian lagu-lagu nostalgia spesial mancanegara untuk malam hari ini. Kebersamaan kita masih ada lebih kurang di 20 atau 25 menit ke depan ya. Sepertinya tidak lengkap apabila di malam hari ini kita tidak simak suara khas dengan suara khas yang sangat tinggi gitu ya, atau mungkin lebih dikenal dengan suara sopran-nya ya, Celine Dion ya. Dengan salah satu hitsnya yang pernah ngehit banget ya beberapa tahun yang silam ya. Nah ini dia, The Power of Love.

102,2 Bana FM Ranja Bana, The Power of Love ya, kekuatan cinta ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Celine Dion untuk kita bersama di malam hari ini. Kalau dua lagu sebelumnya dinyanyikan oleh dua cewek cakep gitu ya, ada Celine Dion ya, ada Bangles tadi ya. Dan kali ini dua lagu berikut ini akan dinyanyikan sekelompok cowok ganteng dan seorang cowok ganteng. Tapi yang pasti mereka emang keren-keren gitu ya di zamannya. Mungkin sekarang juga masih, saya yakin sekali ya. Ya, kita akan dengarkan sekelompok anak muda pada masanya dengan satu grupnya yang dikenal sebagai Westlife ya, dengan satu nomornya Soledad ya, dan disusul oleh Richard Mark dengan salah satu hitnya ya, mungkin Sobat Wana udah hafal banget dengan lagu ini ya, Like Here Waiting ya. Nah, kita dengarkan Soledad dulu.

0: 100,2 Bana FM Rancak Bana tadi ya, Boys to Men dengan lagunya End of the Road ya. Tanpa terasa telah hantarkan kita pada pukul 10 lebih 50 menit malam ini ya, atau pukul 22.50 menit. Baik Sobat Bana, akhirnya kita sampai di lagu terakhir di kebersamaan kita di malam hari ini ya. Akan kita dengarkan sebuah lagu yang cukup tua sekali gitu ya. Penyanyinya masih ada apa enggak ini ya. Tapi pada zamannya ini salah satu grup band yang cukup hebat juga ya. Atau grup vokal yang cukup keren gitu ya. Karena terbukti lagunya cukup mendunia gitu. Baik Sobat Bana, dengan berakhirnya lagu ini nanti maka rampung pula acara malam hari ini ya. Dan tak lupa saya yang bertugas mewakili seluruh kru Bana FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini dengan Bana FM tentu ya. Dan kita akan berpisah setelah lagu ini nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yuk kita simak bersama, semoga akan menambah ketenangan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Baik, kita akan dengarkan lagu ini dan akhir kata selamat malam saya ucapkan, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: I called you here today.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

ini stasiun terkemuka LM Bahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Hey, Jago Pagi di Bahana punya format baru. Katanya bisa request.
1: Beres, bos.
0: Dan katanya ada tipsnya juga.
1: Beres, bos.
0: Tapi tetap ada informasinya.
1: Beres, bos.
2: Jago Pagi.
1: Beres, bos.
2: Jago Pagi bisa request lagu kesukaan kamu biar semangat di pagi hari. Dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi.
3: Dan pastinya tetap bakalan ada informasi plus tips seru dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi.
2: Stay tune terus di 100,2 Bahan FM.
1: Rancak Bahan.
2: Jago Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 9 pagi. Jago Pagi.
1: Eh,